0: tuin mane hamu tu kami go huat gal tolong resin sane intan be fis cewa mai tu se fusu nan cha in kuda molok lai aho ami respon oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sela sir fusu intan ansa be ne ita bel rezolve gela ne mahalen sela be ne ita bel rezolve makne ita tengi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kalbe be tangki ne hansam be uja te barbarak ne be intau nami di siri tia hasai sir ne teke ta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para intau ba oin mag ne tengi responi de be sira ida sir ne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne stragre tu na airene atur rezolve problema mungkin ini ho ame tangki ne di kalau tangki ne to makona berarti ami hene ne bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalo na tambah be stragono tambah ta kuda modo priting bebar ihane ami aldia tolu ham hela gabun de ne tambah hene aldia ha ne kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mo sela hene dar muda pu mo sela hene kami go ho mo sela hene nar tutu mo sela hene ami ne han sampe campur rit ami jalur ne husi istra na mai pel ne ne momenta ba husi izen ini ne ne ne la hata polona cukup ruam hela be ambalija me istra ne dana sori ba ne la hata kuda han sampe atu kuda barak liu ihane atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka lagi la tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilamati itu. Tambah memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah yang dia karena pelagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entan doke halimarhia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halo servisu entan dene ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina esa braka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur diliu ba tanjarina ida ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje tu CWS nya diliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ida ne hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nya ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatin ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais kona pembibitan ne be ma ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foin

0: La primera vez a mi jalo a Bolomalu y a mi cría concentra colega extensionista y a Fatin ira. Neman fin jalo.
1: Y a Fatin Hanesan, povo agricultor Florindo dos Santos, apoio husi TWSC, ofrece murumusan jalo cantareiros hodikuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang ni escola.
2: Durante ukunana am kurationa. Nabe ang kurat na cewes may aumenta tam cewes po tang ay dilamusan o modo nabe cewes primero may po mamano mano amanda ho inanda or mano kumesa husi kene mano kumesa berkembang sa atto ti atu si daresin mano kumesa mata fali nabe agora kair balo faan pus hola fali mane pus po tang ay dilamusan may makuran Persekutuan ini tak halot ya, hanya ada kuang sana. Tahu dia modal musim, bah hal tekan tadi ruh tu buka remitan. Ita lebih le tahu remitan dah sebab pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite, oh remitan malu ya tuh si ibu laran apa macam amraut misalnya ni mau modal ni buras. Ucap apa fan, malu husi merkar me borong tu ini. Nah hanya kan tadi ruh dia tak 25 meter berarti tafaan $25 na sermaisa po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun may ta kompanya hamutuk
3: Masa kuda modo de foi na dau 2019 ngat mustarda kanko baria agila ami hetan apoio husi NGO CWSC Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuer trenamento, nene ami halo husya itahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa itahan aibe malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami hauma tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung handet
3: ami usabahan usaba faandet am lahalo ngana dam lori ba faandet amu tu lori faandet posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malo na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na dihang atu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
1: O Vintage, nemak informasaun balorang ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Siena Belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau nitos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau nitos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatting atau bela kari fini, depois di prepara fatting, kita kumesa buka fini tuir necessidade itania, tuir itani necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru si dana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje também, maka hau cria iniciativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade e hau nia tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu uso descanso, e estou agora. Então, a Rússia é importante, teve o Itaema, então depois de eu uso descanso, eu sei quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rassic, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retang experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rassic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mais bem mais husunia, não há uma necessidade rasik. Ah, iane há o hakia tanzerina itua, chenke kaba bem bolo gravinho itua, pimenta itua, não aí mahone itua, incluímos aí funa itua, iha mos buanaga, kaita bela dehang, iha mos aí funa sira hanesang pita esina, iha mos pimenta, há o hakia kine. Katak bela faiva parte tolo. Parte primeiro ita dehang ai floresta sira maka hukia kine. Parte segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hanesan cengke, pimenta no canela. E parte terceiro hanesan ai fuan sira. Hanesan tanzerina, pitaya, abocate tuang. Maka hukia kine sabraka. Leve hau hukia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria próprio nebe fixo halo negócio no hasoru desafios tem que trava viveros tamba ema la sosa.
1: Lá iha mercado próprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negócio nia kari futi diretamente, ok futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixo wahau. Lá iha ema rumah tamba husu, hau tem que trava iha viveros tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafiu ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba di Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani tosnai sir hotu karika soru mos tosnai balu nebe hakia kayuang i bele kriamos plano ruma onsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Veto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mon muting. Sekari cauliflower, borkole, chine serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oho wang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesa. Luriba mercado ho titu bakmane kredit. Sira makmai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi luriba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercado an halak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela neve wat sultan kareta kareta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne dan ular meta ne tinang kutuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kala ne be uha cyber tau hele masa. Ne be kolega o anu hun mai ne be adian o mai be hara lah hun be kan terdiri sini. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bela hansa ne. Ne be hun kolega ne mesti ane. Hun kan terdiri hansa ne hoto mes ular hansa onia ne laiha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni yang sa ular be, itaran sa kita tahu kali. Barat ada itu ular, iya dunia mesti dah kikuan be, yang sa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni yang sa fal ne, tinan ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni, hawa karan kuda ba labelu mate. Ni tinggi murs completo, ni be yang sa tu mai holamos, ita baku ba, ni mas yang mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terus makan sa mate tiya ida ruga kara, mate kam terus ni mate barak sa. Solve. Hamu sanu ingkona le dan agor ada tu hal hanu sa para waktu regular ne. To sirne hautane kandu hetan hansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak ona selai fai hala dorok ti hama sai da lor falne ven rega fal ba moro ne pade ni atu label kontinua ida nemo hansane amenta ta no hal tan hansane saruka ne vel haten de natu haluan oin sam ni atu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, konaba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Caso para que acontece. Ular hang modo sira. Ida causa ida tambah condition right. Kalau right laburas maka ida halo modo sira meter kuda ne la soda laburas. Segundo fini dalma fini ni dalma kita halo fini ni dalma ka dalam barak agar dalam kita halo fini sira itu dalam barak. I fini barak ni dalma sira liu barak makala bela data kau itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori marak susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem ni ting hari kauza problem bazu tu si situ sana rasa kauza tu pesiat akan. Nampak ida paru mau

yang ditunggu bukan fini nebel maka lokal sekel o nilagel gaukli usi tanya ari lokal atau nai pelagel lokal moras mai dah tanya hati depois ida mak tengki kuda tiri tempo saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat ataka.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau menanyi sirah, kamu tuh pilih hau memar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau menanyi sirah, molo kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

selu. Watembrani bayi minya oang atu hanoin dalam ui-ui atu beleto finalidade ida. Keta rejorbe labariknya problema sirahutu. Fo oportunidade bania atu hanoin oinsanya bele halu buat rumah banyak angrasi. Keta heng katak nia rejorbe problema lolorongnya nolahodi minya tulu. Keta hamasanya solusan sirah. Wahira ne komiku baimi. Keta baku labarik. Wahira nya halo problema ne bebot baimi. Ejemplu nya halo boko imni suratan servisunya. Nya halo idane baimi kari. Keta baku nya. Maybe explica bania suratahang ne importante tebes bao. Tiak maluk sirah telah senti tenye programa tona nya rohang. Maybe ita sehan suru malu fali iya semana oi. Ke programa ne behanesa noho topiku ne be diferente. No ikus ita setaka itenye programa. Ho musica fura kida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasi apa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyawa programa iya lorong furak irane. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum jasting, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hatene papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Anes nema juventude iha parte hat neve maka interessante teptebes. Ida maka hulian ingles dian iran stok i ida selo

0: social. Hodinune ita tenki hanu ina nebe mak progresivo atu mura sosiedade ina nebe maka hokonisaun la dia ba konisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kona ba kontrol sosial. Zubinturi precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa zubinturi nudar fuan nudar lian ba basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanisangne. I tamasana makitlenke sai zomi na nebe mak kritiku, analitiku no inovativu, tamba ida nenu da responsabilidade ida nebe maka juventude tenke halo. Kata ita tenke he pensamento ida nebe maka kritiku, ita tenke he pensamento ida nebe maka analitiku atau hal analisa nebe mak diak bahaya realidade sosial. Ita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativu, atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu, ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovativu, atu muda bo tira nebe maka diak, bo tira nebe maka diak. Obrigada.
1: Ok, Diak Maluko Vintis, antes ita ba continua tang ita nye programa, husi belon sele, se oferece tang musike ida turmai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo iha noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iha inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enzeo ruman ya necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies seluk nih kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha biberus ka fatimang itu nih. Iya, antis deh nih, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanulresing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugese iha Timor Leste, diliu iha munisipio aileo, kinta Portugal aileo. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya, uensa maka hau bele hakiak rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade, e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio bizino ka

Malo grana na insira, amutuk valeho hao noimar, hao nye belum trinci, ya programa inangamang nye mata dalam balabarik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinanton. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di sao ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malo grana na insira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida wo titulu hari damen.

0: tezelenu ho lenuk tolung. Ia episode dahulu kita sih kuliah kona ba obstakulu no manera konservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasang halau ni aktividade konserva lenu mas ke iha impactu ba ni servisu umalaran. Maybe idane la sai kistiono ba Dominguez. Ba preocupasang tomak ma itarona membro grupo konservasang feto.
1: Impacto ni iha tamba lavarik masiki ki dalarum ambele husikele ni amisikele uma dalarum am husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sira ba service ku governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida Ida ne tinser hakaraka laku yang tinser pindah husi ya tasibu ne tinser mai rifle di hari maran ne rai hari maran ne mos ne masa buatira sansa ba ba ita ne tasi fuan si tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iha ita sugar ter ma kita ema ne mai foto file berarti ita ne lakompo tamba ita hanu ina sa lenuk ina sa ne tolun dala ida ne laus dia be hat lima ni ne be ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 pulu dalam rumah bahaya be tuh file be 90 serne dalam rumah bah file 115 113 agar itu foto itu ansen emai right file hati seluk maka ansen emai dia be emai nak file ne ni mus halu itu ne fun kan ne uluk fofo nami foto ni fatin mana ban ni uluk ne fatin makiran mana ban ne semana ida ami foto dalam lima ne nami ne buat itu ang ni pulu nansen dah kuhin bahat itu agar ami foto emai tahu tuh ne ban emai be emai nak file ne ne foto file ay tuh file file tar itu sama kalam pertama ni ne foto Fatin ruan hutkena. Ini file thalang kedua file ni memang fatin tolong ni bahutkena. Wis mana saya ramah kau ni halun hau tanis pora lenu kira ni tak kolam permata. Karena kita futi bahangkar, hau beli lori bahang. Istana bidan ni ni laos dia mbah hansa bah ami firi katu sirat laya. Buat ni ami halilan ni perhansa bah abang biru balawar sini uturu bah abang biru. Ni hansa bah abang biru ni sirat ni bela konto tuir file. Ati ema be hansa asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia ambil lenuk inan deh sirat mai baku filan ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni ni uan ni hansa. Ni sirat lah hati ni. Dalam mas sirat mai hitam file ni sirat ha mana ni uan ni hansa neka. Ada sin lenuk ni uan ni hansa ni. Ada protese ni di dia ni ni uan mat ide hansa ni.
0: Tuyap Dominguez Dilman hateteng durante ne niya hetan treinamento kono ba manera o insa ato fotilenuk tolong usita si ibong may tau iha raimaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manera ne.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farmi treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwando ita tu foti ne tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur ho tu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuirira ne ma ita bele kui fane tolon ne sila foti tasibon mai ma ita la ukur tuirbe ne tolon ne ne rekwa kira bita lori mai ne ita takari trai ni toni tasu bele me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dekne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ta ni to anona ne mana ne ami ya ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne klian ona ne bele khalan ditma sam tinser me hari ta fale ansa mi Hanuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela ta semana ro ita tu fohan seda. Fir lo sida ne service ne ba manenya. Komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia umade tanti ita mos tinser me akompera sira manene pa ita maba. Hase botru makar ki mane sira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sela ita otu ta hatena madia. Ha. Depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba.
0: Dominguez Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Dominguez.
1: Saunia liameno se bele karek. Saba governo sira, saba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husi riti hane ba masa to fula hira loron hira ami hansa mai hare de. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira, kami pindah file mahiannya, emak minat file. Ah, ini mana sah, bami ni mana sah.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem mambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa ne ne lelu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lelu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah etano no ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala si rasta sta agora la kal estraga hotu na ne sana ne ansa kita bagus lah etano na fatin de mesti kal lah etano na.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nya tolu ne sira futiba daang, daang paha. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Dia maluku vinte seradu rakam biasir hotu informasaun ne mak tah kaitan ni hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a miseluri itabotsira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi dan maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community bis fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establese iha parke nasional ne
0: coordenador parke nasional Ninuconi Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação rodi sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itaron hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu ka protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komnerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sa sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusitinang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tulung ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihon ikan se ita ne lenuk laihon tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sane tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hasoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: du la cambiaie.
1: Hola, Radio Pemaluku Vintis. Filahika swali ho hau berunsheles. I studio Radio Rakambia. Minha frequência 99.4 MHz. I ha programa talk show honya topiku juventudi akademiku. Diak Maluku Vintis, espera kata kita botira. Sawi diak no boa vontade hanesan lorong baibain. Hodi halau di detnya aktividadi. Oke, diak Maluku Vintis, ia studio belum sele sasuru maluho itanya. Belum nangirua, honara Justinio Vegas, ho itanya belum ela variana seja. Diak Maluku Vintis, antes ita baloke itanya programa talk show yolorong fulakidane. Musi belum sele se oferece uluk muzika ida.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelun trinci. Ya programa ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Katak cewes apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira. Nabe topin ba balu halo tuir para halopin bibitan e balu la halo. Mabe ita tuir itne observa katak sira halopin bibitan e resultado la iha. Enta idane hamosu inisiatiba ida hosi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjar ina ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan nerebe ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu amanda ho inanda. Or manu komesa husi kene manu kumasa berkembang, masa atu toti atu si dari sin, manu kumasa mati vali. Nabi agora kair valu afaan, puis hola vali mana? Puis potam be lemusan mai mak kudane. Puis kudane ita halo tebe, masa ada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate, bibite, orang meten balu eh tuh si burlar nama mamraut misalnya ni mamoru ni buras usah bafan balu husi merkar me boron tuh ini nih kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fue en dadau 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuir trenamentu, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet.
3: Ami uja bahan, uja ba faandet. Am lahalo nanggana dam lori ba faandet. Hamutuk lori faandet. Posang mai hamak rai hamutuk koto mam husu malo ami fahe malo. Nga ane mam husu ajuda ba sewes, ma sewes agora hamrekona dihangatu mai ajuda ami bar hudit tuir be. Agora atu sosa pelte atu be mai hadi ampelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lalu Kelana Sira, untuk Valihohau Neymar, Fawanya Belum Trinci, programa ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di Jumba Bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di Jumba Bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu Kelana Sira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, jane maka muzika furak nebe. Kusi belum sele, sofereshon apa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyawa programa iya loro furak irane. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum jasting, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hatene papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introdus papel kaknar juventuri lolos. Ane senema juventudi iha parte hat neve mak interessante tepteves. Ida maka hulian ingles dian Iran stock i ida seluk mak ema bolu dian agent of chance i ida seluk mak juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero hausita parte primero ninya neve kulia konba Iran stock ne signifika juventudi ida neve mak preparado ninya an atu saisa selung ba grupo elitira nebe maka lider hela nasaun. Niat sesa selum para huri continua luri nasaun eba oin.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabucira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa Leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamutu kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spin yang ni continue sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliu ba konservasaun terestrinya, hareba itenya protesaun ba itenya rekursu primaranya, i parte ba marinanya kane sanghau nudar marin field koordinator rohaunya ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 inkloi ho amine gestor basic amine servisu maka hareliu ba gestaun marinanya i hareliu ba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Rusi Socialização Hasai Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação ou de Sustentabilidade Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amine ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansa suku Sira nebe maka hing ame hautemine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oa siramos se la aproveita e bela de sira fosa la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe i halenu nebe mai raitulung i hatasi ibung katak ne lenuk original husifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela tetek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka ita ne ngrasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ho tu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk ne be maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane le rasik mos protege ne
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenuk hira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liba unsa para ita proteze ne tulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradu Rakan Biasira Hoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohin, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakan Bia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Biasir Bisuba Programa, Ida Ne, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza nohorai nyekbi atukura. Halo biazeng ida, batasi kamota.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.